0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin dik ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada ada jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih pergi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punsu. Yang menjena berapa ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni ambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu. InsyaAllah na Hinan.
0: Cuman na supir buat drone.
4: Jelas na lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu u mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pu dep ki pahangin daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku Haji. Pu kali nang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun terpis. Maka aji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11.

0: HRV, WRV, serta BRV e-manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Sumawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Sumawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
1: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
2: Padahal mai, cilu rasa.
1: Bakal nabui, mangat tanya.
2: Punya mai, patap dah aku punya.
1: Panen alung doh, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
2: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kerih harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
1: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak servis AC, lagenya AC gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kamelanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, Get Harganya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy.
2: 88. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.

0: ke kupi pilihan nyan hai? Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh dekate tu takri harang tabi kelong.
1: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kaja dong pegah get kupi jino.
0: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tip tabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta rupa cak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung ngam cak. Ni cak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tua mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
7: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
7: Be putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ate, lagenyan ate gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kai po lawan nyan lom.
7: Nyan kenyan Kuaji. Aseron ne talah urun terpis. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan New HVAC.
8: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
9: Bareng siapa?
6: datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nejak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mah nah inan.
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor nah inan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nah inan.
0: Cuman nak supir buat drone ni?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone ni pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
6: Tuk Haji. Tuk Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Puh mana kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina you servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, nija aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada Ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi Ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
7: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
7: Be putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak terpih ase, lagenya nase gadah lebih ya. Sang-sang, lebih-lebih kai pola awaknya long.
7: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
8: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
7: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Hal yang wajar ketika kita melihat orang yang memiliki harta melimpah, memiliki perasaan ingin seperti mereka.
9: Namun sebenarnya hal ini tidak lebih baik dibandingkan dengan melihat seorang yang kondisi keuangannya di bawah kita, namun dia masih bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda melihat seorang yang telah diberikan kekayaan dan keindahan melebihi Anda, lihatlah orang-orang yang masih mampu bersyukur meskipun dalam kekurangan. Hadis riwayat Muslim.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di

0: Luxmawe ada?
1: Ada lah Bunda. Mending Bunda siap-siap kita ke Honda Arista Luxmawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Luxmawe.
2: Ready to go. Siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya SCVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Luxmawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Luxmawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Luxmawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tangnya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bit habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Allah akan lebih memuliakan seorang ayah yang mau mengajarkan tentang sopan santun kepada anaknya. Meskipun memberikan sedekah kepada orang miskin sangat mulia, namun hal ini lebih baik dibandingkan dengan mendidik anak, sebab anak adalah titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Anak bisa menyeret orang tuanya ke dalam neraka, bisa juga mengajak ke surga. Sesungguhnya, seorang laki-laki yang mengajarkan sopan santun kepada anaknya lebih baik daripada memberikan satu genggam gandum untuk disedekahkan. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid nak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak new Hafi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Jika kamu ingin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cobalah untuk berbelas kasih kepada sesama yang nasibnya tidak seberuntung kamu. Sungguh, Allah hanya akan memberikan belas kasihnya kepada hambanya yang berbagi untuk orang lain. Allah tidak akan memberikan belas kasih kepada siapapun, kecuali orang-orang yang memberikan rahmat bagi makhluk lain. Hadis riwayat Abdullah, Abu Daud, dan Tirmizi.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana nak?
0: Tenang dah, harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga, dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku pinyo.
3: Panen alung doh, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Eh, dekat tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Allah memerintahkan manusia untuk tak hanya melakukan ibadah secara vertikal, hubungan manusia dengan Allah, namun juga memerintahkan untuk beribadah secara horizontal, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kedua jenis ibadah ini akan saling berkaitan. Nah, mulai sekarang, jaga tingkah laku kepada sesama manusia. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Siapapun yang baik, Allah akan baik kepadanya, Oleh karena itu, bersikap baiklah kepada manusia di bumi. Allah akan menunjukkan belas kasih kepada Anda. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah le yak tu ngam becak. Nejak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi ke nanti kameng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Got tak tahu apa di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tahu mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan ku Haji, ase rona talah urun serpi. Maka Haji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC,

beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614, CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Pahala tak selamanya didapatkan dari beribadah kepada Allah saja. Namun, menanam tanaman yang mana hewan dan manusia bisa memakannya merupakan suatu perbuatan amal yang mendatangkan pahala. Seorang Muslim yang menanam pohon atau menabur benih pada bidang tanah di mana manusia, burung, dan hewan bisa memakannya adalah melakukan perbuatan amal. Hadis riwayat Muslim.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperpanjang ruas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah le yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid nak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pahangin. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase ron talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku punyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang memegang kekuasaan suatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasul, dan kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ng Honda pasti hansip sabo. Tapi ngah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nijak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kau bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Be putu asa, dahsyah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak terpih ase, lagenya nase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Deng Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Jika kamu bertanya mengenai tindakan apa yang paling baik untuk dilakukan, sebenarnya ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan.
8: Berusahalah untuk menyenangkan hati orang lain. Jangan sekali-sekali kamu melukai perasaan orang lain, karena kamu akan mendapatkan dosa. Selain itu, ketika ada orang kelaparan, berilah makan. Tindakan apa yang paling baik? Mengembirakan hati manusia, memberi makan orang yang lapar, membantu para korban, meringankan kesedihan yang lagi sedih, dan menghilangkan penderitaan bagi yang terluka. Hadis riwayat Bukhari.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya kerana. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap dah aku punyo.
3: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengu long.
6: Ye dung ku aji. Baru nyangka kali nampak tangat te. Jadi ko tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye ko bita hanalipi dung ku aji. Pu kali nung terpi ase aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyan lom.
6: Nyang ke nyan Kwaji. Ase ron talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya, dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
4: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hok Semawe, Radio Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program Citra Warna Sore. Untuk hari ini rekan sebaya, di edisi siar Sabtu 12 September 2026. Bersama Nidar di balik perangkat siaran yang temani Anda sampai jam 17 waktu Indonesia Barat nantinya. Nah, rekan sebaya, buat yang mau bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan saja untuk bergabung dan menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Yang mau gabung di inbox Facebook silakan untuk kirimkan pesan ke akun Citis FM Lok Semawe rekan sebaya. Baik, untuk Anda semuanya selamat siang, paling baik saja saya sudah hadirkan lagu yang mengawali pertemuan kita, dibawakan oleh Amelina dengan judul lagu Asyik. Ya, saya berharap seasyik suasana hari ini untuk Anda semuanya rekan sebaya. Baiklah rekan sebaya, sudah ada penelpon yang berdering kali ini, langsung saya terima saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Bang Baka.
0: Bang Baka di Puntet ya?
1: Ya.
0: Iya. Bang Baka mau salam buat siapa aja ini?
1: Salam buat Abu Bendera di
0: Indonesia. Iya, terus?
1: Dewi. Di tanah pasir.
0: Terus. Iya.
1: Tunggu Zakar Iman di Menara itu.
0: Oke. Terus.
1: Ini yang di Palu.
0: Lagi.
1: Dan ini Palu.
0: Ada lagi?
1: Yang di Mandalimeng.
0: Udah. Oke, mau lagu apa ini?
1: Kau ucapkannya.
0: Oh, boleh ucapannya. Ucapannya apa tuh?
1: Untuk kamu.
0: Oh, oke, apa ucapannya?
1: Biar doa kita yang panjangkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Bang Baka. Semoga Bang Baka juga sehat selalu, dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur oleh Allah ya. Amin. Mau lagu apa nih Bang Baka?
1: Syahyudi.
0: Syahyudi Prima, judulnya apa?
1: India Aceh.
0: India Aceh, baik, ditunggu aja. Assalamualaikum. Iya, ada Bang Baka di Baloi, Puntut ya. Selamat siang, paling baik aja. Buatnya Bang Baka, saya akan carikan dulu nih Bang Baka lagu pilihannya. Sepertinya ada bersama seseorang di sana, istrinya atau siapa. Oke, lanjut kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, Abu Bentara ya.
2: Betul.
0: Waduh, udah makan siang Abu?
2: Ya, lemas dua kali.
0: Lemas dua kali. Ya Allah Abu, walaupun lemas semangat ya Abu ya. Iya, benar itu yang penting Abu. Semangat sembuh, semangat semuanya lah ya.
2: Ya.
0: Baiklah Abu, silakan salam buat siapa Abu?
2: Salam yang pernah untuk Nida.
0: Terima kasih Abu. Terus?
2: Bang Baka yang mau tanya.
0: Iya.
2: Syaria, Rio, Abdal, Murid, si Bunda Dewi, Bunda Karera, Bunda Salmi, dan semua bunda-bunda, semua ayah-ayah.
0: Baik, untuk salam spesialnya?
2: Untuk Nidara ya.
0: Baik, Ada ucapan Abu?
2: Ucapannya selamat siang sampai sore, sampai malam nanti.
0: Baiklah Abu, mau lagu apa ini?
2: Lagu hari ini lagu apa yang enak?
0: Maunya Abu apa?
2: Baik. Lupa.
0: Lupa, mau saya pilihkan.
2: Oke.
0: Baik, Abu ditunggu aja. Assalamualaikum. Ada Abu Bentara di Buloh. Selamat siang juga nih buatnya Abu Bentara yang ada di Buloh ya. Sehat aja nih Abu ya. Tetap semangat meskipun kondisinya kurang fit ya menurut Abu sih. Ya begitulah ya. Lemesnya dua kali katanya, bukan sekali. Yang penting semangat Abu ya. Baik, kita tinggalkan dulu Abu Bentara yang ada di Buloh. Dan untuk yang mau bergabung masih bisa nih rekan sebaya, silakan ke 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS. Baik, yang sudah tersambung berikut langsung saya terima. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Nida.
0: Waduh, Bang Nadar, apa kabar?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah, udah lama nggak datang ke sini ya?
3: Apa malas, kadang nggak panas kali.
0: Oh iya, panas ya. Jadi emang agak mikir-mikir kalau mau keluar ya. Iya, benar-benar Bang Nadar. Baiklah, silakan salam buat siapa ini Bang Nadar?
3: Nama Kak Nida.
0: Oke.
3: Salam kompak semua kan dari dalam TJ tempat dari kuali yang udah masuk.
0: Baik, untuk salam spesialnya
3: untuk Kak Nidar, selamat siang, jalan suri panjang menjadinya.
0: Amin, terima kasih Bang Nadar. Mau lagu apa ini?
3: Ini satu Kak yang bagus Kak.
0: Oke, saya pilihin apa aja nih ya.
3: Iya, tepat ini.
0: Baik, ditunggu. Assalamualaikum. Baik rekan sebaya, ada Bang Nadar yang baru saja ikut bergabung yang menyusul Abu Bentara tadi yang ada di Buloh ya. Dan untuk yang mau menyusul Bang Nadar juga silakan, masih ada kesempatan untuk yang ingin bergabung ke 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Oke, untuk kali ini jika memang belum ada yang berdering, saya bakal hadirkan dulu dua lagu yang akan menemani suasana siang Anda rekan sebaya. Lagu dari Syahyul Di Prima dengan judul lagu Hindia Aceh yang akan saya hadirkan, yang mana lagu ini dipilihkan oleh Bang Baka yang ada di Baloy. Dan dilanjutkan nanti satu lagu dari Azizah Maumere dengan judul lagu Aku Tak Berarti Bagimu, yang akan menemani suasana siang Anda. Saya pilihkan lagunya buat Abu Bentara di Buloh. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.
4: Yaldi, Irma dengar abang carang lagu India.
5: Bah carang tak mudih, bah panik. Carang membasut.
4: Perno Irma lah bang.
5: Oh Irma nak menolong India. Dengar bah abang ken bah.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group ni ambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di kampung Alawi. Pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu man ahinan.
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor ahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan ku aji, ase ro ne talah urun serpis. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore, 40 menit lewati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan untuk berikut sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Iya, Bunda Ani, menyala sekali.
1: Iya, karena panas.
0: Makanya menyala ya.
1: Lentengnya kan.
0: Makanya menyala ya, Bunda.
1: Insya Allah, ini lagi dekat di api.
0: Astagfirullah. Jangan.
1: Lagi goreng tempe.
0: Oh gitu.
1: Besok ada acara siade ya, pengetahuannya.
0: Oh gitu.
1: Ini lagi santai dengan sini dah, lari dulu lah, duduk dulu.
0: Masya Allah.
1: Kalau ngantuknya kan hilang ngantuk dengan
0: sini dah. Masya Allah.
1: Hilang rasa sedih.
0: Ya Allah ya Tuhanku.
1: Tadi hati ini lega.
0: Alhamdulillah. Bisa aja Bunda. Baiklah Bunda, ya, silakan.
1: Yang lain bersemangat ya kan.
0: Iya benar Bunda.
1: Mudah-mudahan yang lain ceria terus.
0: Iya.
1: Bele-bele katanya ya.
0: Benar. Baik Bunda. Silakan salam buat siapa Bunda?
1: Salam utamanya buat Nida. Selamat siang menjelang sore. Selamat juga panjang umurnya mudah-mudahan. Buat anak-anak juga selamat sehat. Buat keluarga juga selamat sehat. Buatnya Bang Maji, Bang Mano, buatnya Pak Idaus, buatnya Caca, buatnya Bang Ramli, Mustar, Pak Budiman, Bang Amsal, Bang Fari juga Muslim, Bang Arif, Bang Ayu juga, buatnya Ompur, buatnya Dewi, buatnya Nian juga, buatnya semua jalan dari A sampai Z. Salam paling sempat, salam sehat, dimudahkan segala urusan, rezekinya lancar. Jangan lupa jaga kesehatan, banyak-banyak minum air putih ya.
0: Siap.
1: Nah, udah itu jangan lupa itu yang lima waktunya. Mudah-mudahan rezekinya pasti lancar dan berlimpah terus buat ke depan. Amin.
0: Amin, amin, amin. Baik. Untuk lagu mau lagu apa ini Bunda?
1: Minta lagu Penawar Luka aja boleh?
0: Penawar Luka dari...
1: Nggak tahu nih orang-orang
0: Aceh. Ada dua nih, ada Mustafa ya. Kamal atau Syakir Daniel.
1: Kalau enggak ini Yoga aja boleh.
0: Yoga?
1: Jujurlah saya.
0: Oh itu enggak ada di playlist kita ada. Yang
1: kan hilang dia. Anyun.
0: Apa judul ada... apa judulnya?
1: Jujurlah saya, Yoga kalau enggak salah.
0: Oh, sepertinya enggak ada di playlist kita.
1: Ya udah, naik gunung dia.
0: Jadi Penawar Lukanya enggak mau.
1: Penawar Luka aja udah.
0: Apa aja boleh?
1: Boleh.
0: Dari siapa aja?
1: Enak didengar, mantap deh.
0: Siap, ditunggu.
1: Tambah cantik ya.
0: Iya.
1: Buat yang istimewanya, selamat bekerja aja. Mudah-mudahan hari ini lancar terus. Kasih kesehatan.
0: Amin.
1: Jangan lupa jaga yang lima waktu aja. Amin.
0: Amin. Amin. Insya Allah. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya Bunda Ani yang selalu semangat dan selalu menyala apapun kondisinya ya. Sehat selalu buat Bunda Ani. Selamat melanjutkan aktivitas saja untuk Bunda Ani. Semoga semuanya lancar ya. Lanjut kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Ya ampun, perbedaannya drastis banget dari yang menyala, tiba-tiba ada yang kalem. Iya, biar ini dong, biar ada variasi. Namanya aja iya, namanya aja iya. Citra Warna ya, harus berwarna ya. Gimana kabarnya Bunda Dewi?
1: Iya, alhamdulillah sehat. Dan juga, ya.
0: Alhamdulillah sehat walaupun gedebak-gedebuk, capek-capek ya, begitulah ya. Mama-mama udah tahulah.
1: Iya, pasti itu.
0: Baiklah Bunda, silakan salam buat siapa Bunda?
1: Sama Bu Nida, Bunda Ani, Bunda Mia ya.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi Bu Ana. Buatnya Cik Dar, Pak Uzuri, buatnya Abu Bintara, Pak Sarial, Bang Bintara,
0: iya.
1: Aksar, buatnya Pak Yus, Abdul Nasir, apalagi Pak Wajul.
0: Iya.
1: Buat semua-semua aja ya.
0: Baik, untuk yang spesial Bunda?
1: Seperti biasa buat Nidar aja.
0: Terima kasih.
1: Dan mudah-mudahan rezekinya.
0: Amin, insya Allah. Terima kasih Bunda. Mau lagu apa Bunda?
1: Surat Cinta ya, dari Mupet boleh, dari Vina pun boleh.
0: Oke, ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya ada Bunda Dewi ya di Cunda. Selamat siang juga nih buatnya Bunda Dewi yang ada di Cunda. Oke, untuk yang mau bergabung di belakang Bunda Dewi, silakan aja nih rekan sebaya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Untuk kali ini rekan sebaya sudah saya siapkan lagu yang dibawakan Yaya Nadila dengan judul lagu Mutiara. Saya pilihkan lagunya untuknya Bang Nadar yang ada di Pusung Lama. Semoga Bang Nadar terhibur ya dan suka dengan lagu yang saya pilihkan. Dan dilanjutkan nanti lagu yang dibawakan oleh Mustafa Kamal dengan judul lagu Penawaluka. Lagunya yang lagu ini saya hadirkan untuknya Bunda Ani yang ada di Panggoy. Untuk Bunda Dewi, lagunya nanti di putaran berikutnya ya. Untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tangnya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bit habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara.

0: dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CT7 Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore bersama Nidar yang temani Anda saat ini, tentunya sampai selesai acara nantinya. Nah, rekan sebaya, untuk Anda yang mau bergabung silakan menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS, rekan sebaya. Oke, untuk yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas saja. Semoga semua aktivitas Anda berjalan lancar hari ini.

6 menit sudah lewati pukul 15 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya. Untuk Anda semuanya, selamat siang jelang sore saja. Semoga hari ini jadi hari yang paling menyenangkan dan ringan untuk kita semua rekan sebaya. Baik, untuk kali ini kita bakal lanjut dengarkan lagu. Ada lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semua. Lagu yang kali ini saya hadirkan untuknya Bunda Dewi yang ada di Panggoy. Bunda Dewi di Panggoy. Bunda Dewi di Cunda ya. Judul lagunya Surat Cinta. Kalau dari Vina Panduwinata kita udah sering denger ya, tapi kalau dari Mupet sepertinya masih jarang. Dan kita bakal dengerin hari ini dari Mupet dengan judul lagu Surat Cinta ya. Dan nanti rekan sebaya akan dilanjutkan satu lagu yang saya pilihkan untuk menemani Anda semuanya dari Syakir Daniel dengan judul lagu Wayang Setia. Untuk Anda semuanya selamat siang, paling baik saja.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai pu kupu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa penipah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyam sang. Salah urun terpih Ron Ku Haji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami han apa?
6: Be putu asa, dah syah tu Ku Haji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi hase, lagenyan hase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Ku Haji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nemeh beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Ber-
8: Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.
9: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Radio CTS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore. Selamat sore paling baik saja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, yang masih terus saja setia bersama Radio CTS FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Baik rekan sebaya, untuk Anda semuanya yang mau bergabung, silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Yang mau gabung di inbox Facebook, silakan ke akun CTS FM Lok Semawe. Baik rekan sebaya, untuk Anda semuanya saya akan bacakan berita nih rekan sebaya, sebuah berita duka ya, yang mana serambinews.com mengabarkan bahwa seorang pria lansia meninggal dunia di toilet Masjid Al-Muttaqin Penayung yang diduga terpeleset saat hendak wudu rekan sebaya. Nah, dikabarkan dari Banda Aceh rekan sebaya, seorang pria berusia 63 tahun ditemukan meninggal dunia di toilet Masjid Al-Muttaqin Gampung Penayung, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh pada Jumat sore kemarin. Korban diketahui bernama Mukhtar Muhammad, warga Gampung Tengku di Laweng, Kecamatan Mutiara 3, Kabupaten Pidi. Sehari-hari korban bekerja sebagai nelayan. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kapolsek Kuta Alam AKP Irfan Ismail mengatakan korban ditemukan di toilet nomor 3 masjid tersebut. Menurut Irfan, pengurus Masjid Al-Muttaqin menghubungi Polsek Kuta Alam sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat setelah mendapatkan laporan adanya seorang laki-laki ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kamar mandi. Personel yang tiba di lokasi kemudian memastikan laporan tersebut dan korban ditemukan dalam posisi telungkup di dalam kamar mandi rekan sebaya. Dan dari keterangan warga, korban diduga terpeleset dan terjatuh saat hendak mengambil wudu untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, akibat kejadian itu, korban mengalami luka di bagian pelipis mata sebelah kanan yang diduga terbentur lantai kamar mandi. Dan rekan sebaya, polisi kemudian memasang garis polisi dan mengamankan lokasi. Unit Inafis Satreskrim Polresta Banda Aceh turut didatangkan untuk melakukan olah TKP. Setelah olah TKP selesai, polisi berkoordinasi dengan pihak Gampung untuk mendatangkan mobil jenazah rekan sebaya. Kemudian jenazah dievakuasi dan dibawa ke kampung halamannya di Gampung Tengku di Laweng, Kecamatan Muara 3 Pidir kan sebaya. Dan Irfan mengatakan polisi telah melakukan sejumlah penanganan mulai dari menangani dan mengamankan TKP, mengumpulkan bahan keterangan hingga melakukan dokumentasi rekan sebaya. Sementara itu pihak keluarga korban melalui Faisal keponakan kandung korban menyatakan menolak tindakan medis berupa visum et repertum dan autopsi terhadap jenazah rekan sebaya. Peristiwa tersebut dan masih ditangani sesuai prosedur yang berlaku, kata AKP Irfan Ismail. Baik rekan sebaya, demikian beritanya, dan kali ini saya bakal hadirkan lagu ya untuk Anda semuanya rekan sebaya. Lagunya dibawakan oleh Vina Panduwinata kali ini ya. Kalau tadi dengerin lagu dari Moped judulnya Surat Cinta, dan kali ini kita beralih ke Vina Panduwinata, ternyata lagunya gak sama ya liriknya. Oke, boleh kita dengerin satu lagi ya dari Vina Panduwinata dengan judul lagu Surat Cinta. Dan rekan sebaya, saya akan kembali temani Anda setelah break untuk sholat asar nanti. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana nak?
0: Tenang dah, harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga, dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cido rasa.
3: Bakal nabui, mengat tangnya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bit habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore. Kita kembali lagi di program ini setelah tadi kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar, rekan sebaya. Untuk Anda semuanya yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asarnya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah. Dan untuk yang belum, selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Baik rekan sebaya, untuk yang ingin bergabung ya, silahkan saja bergabung di program acara Citra Warna Sore. Yang mau kirim salam, mau request lagu, silahkan aja ke 0852-223-5-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. ...58 menit lewati pukul 15 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya. Sembari menunggu yang bergabung di program Citra Warna Sore, ...58 menit lewati pukul 15 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya. Sembari menunggu

0: sekarang. Beritanya nanti akan saya bacakan terkait hal tersebut. Saya coba terima penelpon dulu ya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Dida, selamat sore.
0: Selamat sore juga Bang Amsal. Gimana Bang Amsal?
1: Ya, alhamdulillah sehat seperti terdengar, enggak ada kekurangan suatu apapun hingga saat ini, Kak.
0: Alhamdulillah Bang Amsal. Mendung enggak di Lok Sumawe atau gimana?
1: Kalau tadi pagi cuacanya mendukung, tapi sekarang panas banget, Kak. Untung ada anginnya ya.
0: Iya.
1: Macam kita masak di tempat pesta.
0: Ya ampun, tapi enggak, bukan angin kompresor kan yang Bang Amsal maksud?
1: Enggak, angin alam.
0: Angin alam. Oke, oke. Baiklah Bang Amsal, mau salam buat siapa ini?
1: Yang pertama buatnya Kak Dida, selamat bertugas, semoga sehat selalu sekeluarga dan selamat bermalam minggu ya. Buat Kak Caca juga, Kak Wia juga, Kak Yuna juga, Bang Fedaus juga, dan buat semua-semua aja lah yang udah masuk atau yang belum masuk di sore hari ini, semoga sehat selalu walaupun hari ini weekend, tapi ada sebagian orang tetap harus bekerja ya. Tetap semangat bekerja seperti Bang Amsal tentunya ya.
0: Oke, okay, dan Kak Nidar. Tetap ya, dong. Terus salam spesial buat siapa ini?
1: Spesial buat semua-semua aja, kepada selamat sore, semoga weekend-nya menyenangkan daripada minggu-minggu lalu dan semoga malam minggunya menyenangkan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bagi rekan-rekan yang tidak tahu tidak usah pusing, tidak usah saya yang penting duit ada di kantor, langsung aja ke simpang nanti, karena kebetulan ada acara, mungkin beberapa malam lagi akan ada penutupannya, jadi jangan sampai kelewatkan.
0: Iya, betul untuk banget. Oke, cakep. Yang mau ke sana ya siapkan.
1: Hiburan ya, sesekali bawa alat yang sengaja.
0: Betul banget. Betul, tak betul. Yang penting siapkan tenaga dan siapkan dana ya. Oke. Iya.
1: Dengan kejadian yang seperti Kak Nidar bilang tadi, memang enggak mesti ada kesempatan. Kalau kita sinar mata putus leher, ibaratnya begini. Asal betul. Ada kesempatan, apapun kejahatan sekarang bisa kita. Tapi kebanyakan sekarang kan, kalau kita tengok di media sosial, itu kebanyakan itu penyakit kita undang sendiri.
0: Iya, iya, iya. Karena keteledoran sendiri ya.
1: Memang begitu sudah. Contohnya apalagi kan kita kebanyakan orang Aceh sekarang kan. Memang itu hak mereka, tapi kan sebagai bangsa Indonesia dan juga suku Aceh, kita seharusnya akan menjaga nama-nama baik Aceh.
0: Iya.
1: Karena Aceh ini kan salah satu daerah yang disegani oleh orang non-Muslim tentunya. Karena apa, kita di sini kan umumnya Muslim, Kak ya.
0: Iya, iya betul.
1: Islam di Aceh itu sangat ketat.
0: Iya.
1: Olah-olah mereka itu bisa merusak citra Aceh tentunya, Kak.
0: Iya, betul. Betul, caranya Bang Amsal, caranya dengan kita tidak memberi ruang kepada mereka. Jangan ngasih panggung istilahnya ya. Supaya mereka enggak bisa berkembang.
1: Ini bukan dekat sombong ya, maaf sedikit aja, 2 menit aja. Bang Amsal udah ada follower itu 1000 lebih. Bang Amsal TikTok, FB, IG, enggak pernah Bang Amsal tengok. Oh, kalau ada orang numpang lewat sekilas lewat, baru Bang Amsal tengok. Itu pun enggak lama, sebentar aja, itu udah
0: oh. Iya. Iya.
1: Bang Amsal jamin enak, apalagi di Radio Citis ya kan, itu
0: cakep.
1: Itu pasti yang betul-betul aja, betul.
0: Iya kan? Dong, benar. Kita harus nyari sumber yang valid.
1: Kakak kan enggak berani menyiarkan berita ataupun membaca berita yang enggak jelas kan?
0: Iya, enggak berani dong.
1: Kakak yang diganti, betul.
0: Oke, cakep-cakep Bang Amsal. Oke, lagu mau lagu apa ini?
1: Lagu seperti biasa, PR Kak Nidar sekaligus kakak berikan, sekaligus kakak putarkan kami yang mendengarkan di
0: kompak
1: 94.4 ataupun LED screamingnya kayak biasa, Kak.
0: Siap, ditunggu aja ya.
1: Oke, Kak, siap. Assalamualaikum Kak Nidar, selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam, selamat mendengarkan Bang Amsal di Darussalam ya. Terima kasih banget nih buat insight yang bagus ya dari Bang Amsal untuk kita semuanya, rekan sebaya. Ya, semoga kita selalu dalam suasana yang positif dengan kegiatan yang positif ya. Dan semangat yang positif juga tentunya. Baik rekan sebaya, saya mau lanjut dulu nih soal yang tadi sedikit saya singgung terkait dengan kepercayaan yang

yang kita serahkan bulat-bulat kepada orang lain. Ini nih rekan sebaya, ada satu peristiwa nih yang terjadi di mana nih kira-kira, simak aja beritanya ya. Beritanya saya kutip dari serambinews.com nih rekan sebaya, yang mana seorang pria di Aceh Besar membawa kabur motor teman hingga 2 pekan rekan sebaya. Dalihnya apa? Dalihnya jenguk adik yang sedang sakit katanya. Oke, rekan sebaya, ini beritanya saya kutip dari serambinews.com yang mengabarkan dari Banda Aceh ya. Dalih hendak menjenguk adiknya yang sedang sakit dan kritis menjadi alasan seorang pria berinisial IA 40 tahun warga Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar meminjam sepeda motor milik temannya. Namun kendaraan tersebut tak kunjung dikembalikan setelah hingga lebih dari 2 pekan. Ia akhirnya diamankan polisi di Kabupaten Aceh Barat terkait dugaan penggelapan sepeda motor tersebut. Ia diamankan Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh pada Selasa 8 September lalu sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya rekan sebaya, ia diamankan personel Satpol PP dan WH di Aceh Barat. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priambodo Nugroho melalui Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Diza Fezwono membenarkan penanganan perkara tersebut. Dan Diza mengatakan kasus itu dilaporkan Darmansyah 40 tahun warga Lampenerut Kecamatan Darul Imara Aceh Besar ke Polresta Banda Aceh pada 31 Agustus lalu rekan sebaya. Nah, dikatakan ya, peristiwanya bermula sekitar pukul 02.15 dini hari ketika ia mendatangi korban dan meminjam sepeda motor Honda Vario 150 warna merah putih, rekan sebaya. Kepada korban, terduga pelaku mengaku hendak pergi ke Pate, Kabupaten Aceh Jaya, karena adiknya sedang kurang sehat dan ia berjanji mengembalikan esok harinya, rekan sebaya. Karena merasa kasihan, ya, korban kemudian meminjamkan sepeda motornya. Korban juga mengingatkan agar kendaraan segera dikembalikan karena dirinya tidak memiliki kendaraan yang lain. Namun hingga waktu yang dijanjikan, sepeda motor tersebut tak kunjung kembali. Pada keesokan harinya sekitar pukul 20, ia menghubungi korban dan mengaku belum dapat kembali ke Banda Aceh karena kondisi adiknya kritis, rekan sebaya. Nah, dalam komunikasi tersebut ia juga meminta uang. Nah, lo. Kemudian korban mengirimkan uang sebesar Rp300.000 melalui dompet digital Dana milik ia. Nah, beberapa hari kemudian di hari Kamis 3 September sekitar pukul 13.36, korban kembali menghubungi IA untuk meminta sepeda motornya dikembalikan, namun IA disebut terus menghindar. Korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut pada polisi dan akibat kejadian itu korban mengaku mengalami kerugian sekitar Rp18 juta, rekan sebaya. Dan Diza menjelaskan penangkapan IA bermula dari ketika Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh memperoleh informasi bahwa pria tersebut telah diamankan personel Satpol PP dan WH Aceh Barat, rekan sebaya. Dan dari hasil pemeriksaan, IA disebut mengakui telah membawa sepeda motor milik korban selama lebih dari 2 pekan. Ia juga disebut berencana membawa sepeda motor tersebut menuju Kabupaten Simelu. Nah, ini diarkan sebaya. Semoga peristiwa ini menjadi satu pelajaran untuk kita yang lain ya, supaya waspada dengan siapapun itu ya. Aduh, ada-ada saja zaman sekarang ya. Di tengah kondisi ekonomi yang kejepit, cuaca yang gak menentu, banyak banget gebrakan yang gak kita inginkan terjadi di sekitar kita, kan sebaya. Baiklah, kita santai dulu dengerin lagu. Kali ini ada Seventeen dengan judul lagu Menemukanmu ya. Menemukan yang bawa sepeda motor ya, akhirnya ditemukan. Oke, dan nanti akan dilanjutkan Kamal Abe dengan judul lagu Cinta Melangkah. Lagu ini mau saya kasih ke Bang Amsal ya. Semoga suka ya Bang Amsal. Dan untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak Bungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ngejak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ngejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kau tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kau bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji. Ase roh ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: 94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore bersama Nidar yang menemani Anda saat ini, rekan sebaya. Baik, untuk yang mau bergabung silakan saja rekan sebaya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik, untuk yang berikut sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Nida.
0: Bang Juldiman.
1: Betul sekali, Kak.
0: Waduh, banyak ngopi kayaknya.
1: Ya, betul sekali, Kak. Ini banyak ngopi hari ini, Kak, daripada akhirnya.
0: Cakep.
1: Cakep,
0: Kak. Ya, hangkunya. Hanapu.
1: Ini, Kak, karena kita akan berjaya di luar ruangan, Kak.
0: Iya, betul.
1: Hari cuacanya pun ini, Kak, hari air putih nggak boleh kurang.
0: Iya, betul. Air putih yang harus diutamakan, Bang Jol.
1: Ya, betul. Nah, ngopi kuat juga, Kak. Tapi, oke, kopinya capek, kan. Tapi air putih, apa yang juga, itu.
0: Iya, jangan lupa get kopi, ya.
1: Ya, get kopi, Kak.
0: Siap. Oke, silakan salam buat siapa ini, Bang Jol Diman?
1: Salam yang pertama buat Kak Nidar, kan, beserta keluarga. Wajul yang ada di Gunung Pasir.
0: Oke.
1: Buat Pak Syahrial, buat Jamal lah. Buat Bunda Mia yang ada di Tengkor.
0: Iya.
1: Ada buat semua kak yang nggak mungkin malu dimasukin satu persatu, kan?
0: Iya.
1: Masalah punya ada empat terkecuali.
0: Baik, untuk salam spesialnya buat siapa ini, Bang Jo?
1: Buat Kak Nidar aja.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
1: Ucapannya selamat bertugas ya, Kak. Semoga Kak Nidar sehat selalu. Semoga mudah rezekinya. Dan semoga Kak Nidar apa yang diinginkan segera tercapai, Kak.
0: Amin. Insya Allah. Terima kasih, Bang Jol juga. Bang Jol, mau lagu apa nih?
1: Ini rencana besok. Ada rencana pergi Jakemawe, ya. Jakemawe,
0: ya, Kak. Oke, siap. Jakemawe, ya. Ditunggu. Ditunggu.
1: Ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jol Diman di Darussalam. Selamat sore paling baik saja buat Bang Jol Diman yang lagi kerja, katanya hari ini banyakan ngopinya daripada kerjanya. Ya nggak apa-apa lah ya, sesekali kasih hak tubuh ya. Jangan lupa get kopi aja pokoknya ya. Oke, kita tinggalin dulu Bang Jol Diman yang ada di Darussalam. Yang mau menyusul Bang Jol Diman silakan rekan sebaya. Saya masih bisa terima penelpon berapa saja yang mau ikutan bergabung, silakan di putaran ini. Nah, rekan sebaya kembali sembari menunggu akan saya bacakan lagi nih rekan sebaya berita masih seputar dengan peristiwa-peristiwa yang ya terbilang kriminal rekan sebaya ya. Dan kali ini beritanya saya kutip dari tribratanews.polri.go.id rekan sebaya, yang mana mengabarkan penculikan mahasiswa di Banda Aceh terbongkar rekan sebaya, polisi sita senjata api dan 13 peluru. Nah, rekan sebaya dikutip dari tribratanews.polri.go.id dikabarkan dari Jakarta, kasus penculikan dan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa di Banda Aceh mulai terungkap. Tim unit 5 Jatrantas Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Dalam penanganan itu, polisi turut mengamankan satu senjata api laras pendek beserta 13 butir peluru yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial DT 31 tahun, mahasiswa asal Manduamas Baru, Kecamatan Manduamas, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan MUL 40 tahun, warga Lamtemen Barat, Kecamatan Jayabaru, Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priambodo Nugroho melalui Kasatreskrim Kompol Miftah Huda Diza Fezuono mengatakan penangkapan kedua terduga pelaku merupakan hasil pengembangan laporan yang telah disampaikan korban Rian Rizky Ramadan berusia 33 tahun rekan sebaya. Nah, Kompol Diza dalam keterangannya pada Kamis 10 September lalu, dari hasil penyelidikan dan pengembangan, tim berhasil mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana penculikan dan penganiayaan tersebut. Penangkapan pertama dilakukan pada Kamis 3 September lalu. Saat itu tim mendapatkan informasi bahwa salah satu terduga pelaku berada di kawasan Simpang Dodi, Kecamatan Jayabaru, Banda Aceh. Dari hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui keterlibatannya dalam aksi tersebut bersama Mul dan seorang pria lainnya yang hingga kini masih dalam pencarian. Polisi selanjutnya melakukan pengembangan untuk mengungkapkan peran masing-masing pelaku sekaligus memburu satu orang lainnya yang masih belum ditemukan, rekan sebaya. Nah, demikian rekan sebaya beritanya ya, semakin mendebarkan saja ya kabar-kabar yang kita dengar. Namun ya, kembali lagi ke diri kita dalam harapan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, rekan sebaya. Baiklah, untuk berikut kita langsung saja dengerin lagu yang sudah saya persiapkan. Ada lagu dari Pop Suluh dengan judul lagu Jak Kemawe, pilihannya Bang Joliman yang ada di Darussalam. Dan dilanjutkan lagu dari Slam dengan judul lagu Tak Mungkin Berpaling yang akan menemani Anda. Cuk Zura akan menyusul dengan judul lagu Retak Hatiku. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku pinyo.
3: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh tu kate tu tak krih harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tak selamanya didapatkan dari beribadah kepada Allah saja. Namun, menanam tanaman yang mana hewan dan manusia bisa memakannya merupakan suatu perbuatan amal yang mendatangkan pahala. Seorang Muslim yang menanam pohon atau menabur benih pada bidang tanah di mana manusia, burung dan hewan bisa memakannya adalah melakukan perbuatan amal. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

rekan sebaya program acara Citra Warna Sore, tentunya masih bersama Nidar yang temani Anda rekan sebaya. Program ini menyisakan waktu sekira 10 menit ke depan ya. Untuk Anda semuanya tentunya sekarang sedang mendengarkan Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM. Dan selamat sore juga untuk yang mendengarkan di streaming www.radiocitisfm.com. Baik rekan sebaya, di sisa waktu yang saya punya untuk temani Anda, saya punya satu lagi kabar nih rekan sebaya yang akan saya bacakan untuk Anda rekan sebaya nih. Berita tentang dirumahkannya 17 kontributor lembaga penyiaran publik rekan sebaya. Nah, saya kutip dari ajnn.net yang mengabarkan rumahkan 17 kontributor TVRI Aceh dikecam 4 organisasi pers rekan sebaya. Nah, sebagaimana dikabarkan AJNN dari Banda Aceh, Televisi Republik Indonesia merumahkan 17 kontributor di sejumlah kabupaten kota di Aceh. Meski para pewarta video tersebut masih terikat kontrak kerja hingga Desember 2026. Kebijakan pembebas tugasan itu mulai berlaku sejak 8 September 2026 dan disampaikan kepada para kontributor melalui pesan WhatsApp. Nah, rekan sebaya, keputusan tersebut menuai kecaman dari 4 organisasi pers nasional di Aceh, yakni Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, dan Pewarta Foto Indonesia atau PFI, rekan sebaya. Ketua IJTI Aceh Munir Nur didampingi Ketua AJI Banda Aceh Reza Munawir, Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin, serta Ketua PFI Aceh Muhammad Ansar mengatakan cara penyampaian keputusan tersebut tidak mencerminkan standar administrasi yang semestinya diterapkan lembaga penyiaran publik rekan sebaya. Dan dikatakan ya, mereka menyatakan pernyataan sikapnya pada Sabtu hari ini yang menyatakan keputusan merumahkan 17 kontributor TVRI pada sejumlah kabupaten dan kota di Aceh melalui aplikasi percakapan WhatsApp merupakan sebuah keputusan yang mengabaikan standar administrasi yang seharusnya diterapkan oleh lembaga besar seperti TVRI rekan sebaya. Persoalan itu semakin meluas ya. Berdasarkan informasi yang terbaru yang diterima 4 asosiasi pers tersebut, kebijakan serupa juga berdampak terhadap 6 penyiar TVRI rekan sebaya. Keempat organisasi pers menilai keputusan merumahkan para kontributor dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang harus ditanggung pekerja, padahal para kontributor tersebut masih memiliki ikatan kontrak hingga akhir 2026. Nah, alasan perubahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA yang tidak disetujui TVRI pusat maupun dalih efisiensi anggaran dinilai belum cukup menjadi alasan untuk serta-merta merumahkan kontributor. Menurut mereka, masih terdapat pilihan lain untuk melakukan efisiensi tanpa mengorbankan pekerja yang selama ini menjadi ujung tombak pemberitaan TVRI di daerah rekan sebaya. Ya, begitulah rekan sebaya, berita saya baca. Anda bisa baca kembali ya selengkapnya di ajnn.net ya. Ya, di tengah situasi seperti ini malah ada berita seperti ini ya. Kita berharap ya pihak terkait bisa mengambil kebijakan yang bijak ya. Oke, dan ini menyangkut hajat hidup karyawan dan keberlangsungan dari lembaga tersebut rekan sebaya. Baik, untuk saat ini kita sudah tiba di jam 16.53, artinya kita sudah tiba di penghujung acara program Citra Warna Sore untuk hari ini di edisi siar Sabtu 12 September 2026. Untuk yang sudah bergabung, selamat sore, paling baik saja. Ada siapa aja nih hari ini yang ikutan meramaikan acara? Ada siapa aja ya? Ada Bang Baka di Baloy, Abu Bentara di Buloh, Bang Nadar Pusung Lama, Bunda Adi di Panggoy, Bunda Dewi di Manasah Masjid Cunda, Bang Amsal dan Bang Jol di Mandi Darussalam. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf juga nih rekan sebaya untuk hal yang mungkin ya terucap dari saya yang kurang berkenan selama berapa jam saya temani Anda? 3 jam ya. Ya, saya harap dimaafkan ya. Baik, rekan sebaya, satu lagu yang akan mengakhiri pertemuan kita dibawakan olehnya
dibawakan oleh Liza Rahmi dengan judul lagu Raja Siuro. Untuk menutup pertemuan kita, Sianidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuk Haji, Tuk Haji, pumuwewek tak malam-malam. Puman lu kena tika meng mentang.
6: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uam mentang.
6: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hana lepi. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada Haji.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Puh kali nampak terpi Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
5: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji, Asero ne salah urung servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
6: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mangat tangnya.
4: Punyo mai, patah do kupinyo.
3: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: dari satu kesusahan dunia. Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngebecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngebecak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengu long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat te. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bisa hanalipi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kaipo lewat nyalom.
6: Nyang kenyan Kwaji. Aseron ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
2: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
1: Emang bunda mau apa?
2: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil, gimana?
1: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
2: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
1: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
2: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
1: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
2: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
1: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
3: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, iri dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
4: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal na bui, mangat tanya.
5: Punya mai, patap dah aku punya.
4: Panen alung dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
5: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak krih harang tabi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu. Hanja je oh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Mardika Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hoax Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya

0: Bersama saya Firdaus yang menemani Anda Rekan Sebaya di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Tentunya untuk edisi siar Sabtu 12 September 2026 Rekan Sebaya. Akan saya temani Anda Rekan Sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live-nya saja rekan sebaya. Atau Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live-nya saja tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, sebuah lagu yang sudah awali perjumpaan kita yang dibawakan olehnya Yobi Sister dengan judul Katanya, yang tentunya semoga lagu ini bisa menemani malam Anda rekan sebaya. Baik malam Anda yang sedang bersama dengan keluarga di malam mingguan ini rekan sebaya, ataupun Anda yang sedang jalan-jalan bersama dengan keluarga, kerabat dan orang terdekat lainnya tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah ada yang berdering rekan sebaya, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Malam Mingguan rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jos, apa kabar malam ini? Sehat?
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Nazir? Sehat juga?
1: Sama kita di sini punya nanti sehat Bang Bejo.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat dan diberikan kekuatan ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ini salamnya buat siapa aja nih?
1: Buat abang lah yang pertama.
0: Iya.
1: Allah beri kesehatan dan kekuatan waktu menyiarkan kayak gini kayak malam ini kan.
0: Iya.
1: Allah beri umur panjang dan rezeki.
0: Amin.
1: Dah satu jodoh yang setia buat abang.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Dan salam lagi buat Bunda Galera yang ada di Tempuk Tengah Lesuan itu. Moga ya. Bunda dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Dan Allah beri kesehatan. Dan salam lagi buat Pak Di Senargi yang dari Puslam itu semua. Salam buat Nadir di sini nih.
0: Iya.
1: Salam lagi buat Pak Ayus yang indah. Moga Pak Ayus Allah beri kesehatan dan kekuatan dan Allah beri umur panjang dan mudah rezeki juga. Salam lagi buat Bu Diana yang yang ada di Bunda Maria.
0: Iya.
1: Moga Ibu dalam lindungan Allah SWT selalu dan Allah beri kesehatan keluarganya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Buat Bunda Salmi yang ada di Tunda ya, di Tengkot ya, semua itu.
0: Bunda Salmi ya di Tengkot.
1: Di Tengkot dan semua itu. Moga-moga Bunda itu juga dalam lindungan Allah SWT juga. Dan Allah beri kesehatan dan kekuatan dan Allah beri rezeki yang banyak.
0: Amin.
1: Dan salam lagi kepada Bunda Ani, Bunda Dewi, dua Bunda ini yang ada di channel semua itu dalam lindungan Allah SWT juga. Amin. Dan Allah beri umur panjang dan rezeki dan Allah beri kesehatan dan kekuatan.
0: Amin.
1: Dan salam lagi buat Bu Mona. Ini yang terakhir, Bu Mona. Semoga Bu Mona dalam lindungan Allah SWT juga dan Allah beri umur panjang dan rezeki dan dagangannya semoga ya pesat ya, maju lah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Dan ada salam semua-semua bagi rekan-rekan supaya yang ada di Radio City FM ya.
0: Iya, salam spesialnya ini.
1: Salam spesialnya buat abang.
0: Iya, ucapannya.
1: Ucapannya selamat niat ya bang.
0: Iya, selamat bertugas bagi Nazir ya, yang bertugas. ini lagunya Nazir.
1: Itu Bang bisa jelaskan mana yang bisa, yang mana nggak boleh.
0: Yang bisa diputarkan lagu yang ada ngebeatnya, karena ini malam mingguan.
1: Ya, gini. Aceh atau Dandut, tapi yang bebas. Yang mana yang boleh.
0: Mau Aceh, Dandut, bisa, semua bisa, asalkan yang ngebeat.
1: Nah, pilihan saya malam ini Bang Pitos dari Lawidia aja. Ya, itu ngebeat ya, kan? Dua kursi.
0: Baik, nanti saya carikan ya.
1: Oke,
0: saya
1: kursinya.
0: Iya, baik. Ditunggu aja lagunya Nasir, nanti akan saya putarkan lagunya. Assalamualaikum.
1: Baik, ya. Terima kasih ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Nasir di Sigli yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Dan setelah ada Nasir tadi Rekan Sebaya, kali ini juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bu Mona di Junda. Gimana kabarnya ini Bu Mona?
2: Senang banget. Hatinya gembira.
0: Iya.
2: Sehat luar dan dalam.
0: Iya.
2: Udahnya dengan suara Nak Fidaus tambah galau hati Ibu Mona.
0: Ah, kenapa itu?
2: Dengar suara Nak Fidaus. Kalau bagi Ibu Mona, senang banget dong.
0: Oh, Masya Allah.
2: Kalau nggak senang nggak mungkin ceria itu mana.
0: Iya, betul.
2: Apalagi malam minggu. Tapi Ibu Mona nggak mau jalan-jalan malam minggu. Jalan-jalannya dengan bantal guling aja sebelah kiri sebelah kanan.
0: Berarti tidur malam ya Ibu Mona ya, istirahat ya. Betul. Ya, salamnya.
2: Salamnya dulu.
0: Iya, salamnya dulu.
2: Ini Bang Nadi di Segi.
0: Iya.
2: Saya Bang Nadi katanya mau cari kursi 2 ya. Kursi 2 ada yang mau cari. Bilang kita boleh juga cari kursi 2. Apalagi Nabi tahu orangnya enggak bisa ya kan. Masih ting-ting. Kalau orangnya masih ting-ting ya.
0: Iya.
2: Untuk Pak Yus Indah, kakak-kakak Pak Yus semangatnya. Jangan sakit-sakit Pak Yus. Murabat terus ya. Kayak Ibu Mona udah setengah nafas. Udah itu lagi.
0: Kak
2: Rera.
0: Iya.
2: Daniel.
0: Pak Yus. Iya.
2: Pak
0: Wajul.
2: Pak Wajul. Udah itu apa seri udah seri di Rio.
0: Iya.
2: Abu Bin apa kabar? Abu Bin apa sehat? Abu Bin Bang Murid.
0: Iya.
2: Ibu Diana.
0: Ibu
2: Diana ya. Doa dari Ibu Mona Lisa ya.
0: Amin.
2: Bang Nada di Sukolama.
0: Iya. Amin ya rabbal alamin. Ada salam spesialnya?
2: Salam spesialnya untuk anak Ibu Mona seorang.
0: Ada ucapannya.
2: Namanya Nak Firdaus.
0: Ada
2: Nak Firdaus, iya Pak.
0: Ada, cuma siangnya Bu Mona.
2: Oh, siangnya nanti kita ketemu ya.
0: Insyaallah.
2: Ya,
0: insyaallah. Insyaallah. Lagunya. Iya, lagunya. Boleh? dari siapa itu? Baik, nanti saya carikan ya, Bu Mona ya.
2: Ya, terima kasih Nak Firdaus. Goodbye. Assalamualaikum Nak Firdaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, baik Anda yang sedang di rumah saja Rekan Sebaya, tidak kemana-mana di malam mingguan ini, ataupun Anda yang sedang bersama dengan keluarga ya, jalan-jalan di malam hari ini. Tentunya semoga juga Anda bisa menikmati malam mingguan ini dengan lancar Rekan Sebaya, bersama dengan keluarga. Baik Anda yang sedang menuju ke rumah kerabat ya, dalam dengan tujuan silaturahmi tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, juga bagi Anda yang mungkin sedang di rumah saja ya, tidak kemana-mana, masih saya temani Anda Rekan Sebaya. Dan juga Anda bisa bergabung Rekan Sebaya di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya dengan hubungi di 085-222-35-6469 untuk live-nya saja Rekan Sebaya. Serta Anda juga bisa hubungi di 085-1-0602-4559 untuk live-nya saja.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya tentunya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya. Ada dua lagu. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Nazir Desigli darinya Lala Widi dengan judul Dua Kursi. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ramlan Yahya dengan judul Marcelina yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Bu Mona harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan. Dan untuk Anda Rekan Sebaya selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngebecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngebecak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tung ku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok thua mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bita hana lepi tung ku aji. Pu kali nung terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyat tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
7: Pak teman alamat new HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang. Maka, setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Malam Mingguan. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ya, Pak Wan lagi itu.
0: Pak Wajo di Krung Pase, gimana kabarnya ini Pak Wah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini ada salam buat siapa aja nih Pak Wah?
1: Salam Pani Ditinggal, Mamandung, Pak Wah Kui, Yakupun Tatan,
0: iya,
1: Bang Juliman, Abang Nadi di sini,
0: iya,
1: Pak Ayu,
0: iya,
1: Abu di Panten, Abu Bin,
0: iya,
1: Mamandu membawa kirim Hanali dan sebut Nandan, bunda-bunda yang lain yang bawa kirim salam si Nian, bawa kirim Mamandu Ubina yang mengenbar radio Mamandu bawa kirim mulai dari timu sampai barat baik siang jauh baik siang jauh
0: Mamandu
1: bawa kirim salam.
0: Iya, ada salam spesialnya Pak Wah.
1: Salam cukup saya, salam cukup saya Ipanena Olain Pak Wah kirim salam dikinan sejauh dalam kajem sehat dalam keadaan sehat sampai-sampai.
0: Amin.
1: Enak halangan sapupi.
0: Amin.
1: Ya Allah.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pak Ojo ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Ojo?
1: Dan lagu Pak Wah Aceh Gayo malamnya
0: ngejit mudah. Yang ngebeat agak ngedj bisa Pak Wah. Yang enggak ngedj itu diputarnya nanti jam 10 Pak Wah.
1: Oh jam 10. Jadi malamnya kenangan macam ya.
0: Yang ngebeat Pak Wah. Yang agak semangat lah.
1: Pokoknya kirim lagu ke Pak Wah, lagu Cai Lama To Be Jamun nanti terjauh tertinggal.
0: Baik, baik, baik. Ditunggu aja lagunya Pak Wah, nanti akan saya pilihkan untuk Pak Wajo ya. Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Pak Ojo di Krung Pase yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, setelah adanya Pak Ojo, sekarang juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Nanda Karera.
0: Bunda Karera di Tumpuk Tengah, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, baik. Gimana dengan Abang?
0: Alhamdulillah masih diberikan kesehatan ini Bunda. Ini ada salam sehat buat siapa aja nih?
2: Salam barusan siapa?
0: Ada Pak Ojo di Krung Pase.
2: Salam kenal Pak Ojo.
0: Nadir
2: di Sigi.
0: Iya.
2: Muslim di Bayu, Bu Mona. Bunda Dewi, Bu Salmi.
0: Iya.
2: Pak Adi di Darsa Bangsa.
0: Iya.
2: Abu Bin. Semua lah tanpa terkecuali.
0: Iya, ada salam spesialnya? Iya, ada salam spesialnya?
2: Spesialnya untuk Abang Anja. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Abang sehat selalu dari rezekinya sekeluarga.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bunda Karera ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagu Capil Melayu bagi saya.
0: Lagu dari?
2: Zapin Melayu.
0: Zapin Melayu. Aduh, tidak ada di playlist kemungkinan ini.
2: Jadi lagu apa juga ya?
0: Lagu apa ya?
2: Lagu Mati Lampu boleh.
0: Mati Lampu dari Nasar.
2: Suka hati apa aja boleh.
0: Baik, saya pilihkan dari Nasar ya.
2: ya. Ah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Karera di Tumputengah yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live-nya saja Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya. Untuk live dan WhatsApp-nya Rekan Sebaya, akan tetapi bergabungnya hanya melalui live saja Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan semuanya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan Sebaya dimanapun anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk anda rekan Sebaya. Dan kali ini rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk anda rekan Sebaya. Ada dua lagu tentunya rekan Sebaya. Yang pertama, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona dengan judul Cintaku Terbagi Dua. Yang saya pilihkan darinya Super Gelai, yang saya pilihkan untuknya Bu Mona di Sunda. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Carrera di Tumpuk Tengah, darinya Nazar dengan judul Seperti Mati Lampu. Dan untuk anda rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu, Pak Yusdi.
0: Iya, selamat malam minggu juga untuknya Pak Yusdi Cunda. Gimana kabarnya ini Pak Yus?
1: Ya, baik-baik saja. Tapi gak ada keluar-luar rumah nih. Rumah saja.
0: Oh, di rumah saja. Tidak apa-apa Pak Yus, tentunya masih saya temani ini ya Pak Yus ya.
1: Iya, baik, terima kasih.
0: Iya Pak Yus, ada salamnya buat siapa aja nih?
1: Salam dulu pertama buat Pak sama Pak Adi Sunadi juga Pak Abdul, Pak Wajus, Buah Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Karira, Buah Sir, Buah Muslim, Buah Peri, dan buat semua-semua lah. Buat Ibu Mona satu lagi lah.
0: Bu Mona.
1: Ibu semuanya ya. Dan buat semua-semua lah. Di malam paling baik ini
0: Pak Yus. Iya, ada salam spesialnya Pak Yus.
1: Dan spesialnya buat Pak Yus saja. Selamat malam. Moga selalu nampaknya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa nih Pak Yus?
1: Dari Haji Roma Irama aja ya.
0: Judulnya?
1: Judulnya Terkesima aja.
0: Terkesima, baik ditunggu aja lagunya Pak Yus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan barusan saja ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Bunda Ani?
2: Kabarnya?
0: Baik-baik
2: aja, sedang baik, terlalu baik.
0: Alhamdulillah. Ini ada salamnya buat siapa aja nih, Bunda?
2: Salam pertamanya buatnya Tetelus.
0: Iya.
2: Selamat malam. Minggu, makannya malam minggu soalnya kan?
0: Iya, betul.
2: Lagi begadang nih. dengar si Tetelus bawa acara. Selamat malam, selamat tugas, panjang umur, mudah rezeki, cepat sehat.
0: Ya.
2: Buahnya Nidar, buahnya Caca, buahnya Pak Yus yang barusan, buahnya Umpur, buahnya Rahmat, Bang Majid, Edward juga, Pak Karyal, Bang Juliman, Bang Aksal, Ramli, Mukhtar, buahnya Nia, Karera, buahnya Bang Sam, buahnya Dewi, buat semua aja lah dari A sampai Z aja. Salam paling kompak, salam sehat. Dimudahkan segala urusan, rezekinya lancar terus, panjang umur, sehat selalu. Mudah-mudahan dikasih keberkahan dan tetap dalam lindungan Allah.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada salam spesialnya Bunda Ani?
2: Salam spesialnya kan buat yang bertugas. Mudah-mudahan ke depannya dikasih kebahagiaan.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan cita-citanya tercapai.
0: Amin. Ya rabbal alamin. Nah, doain sama juga
2: lagu,
0: untuk
2: Bunda. Lagu apa yang enggak boleh?
0: Semua boleh asalkan ada ngebeatnya. Yang semangat lah.
2: Yang itu aja ya, yang ceria-ceria sedikit ya.
0: Betul.
2: Oh iya. Ini aja Najar boleh. Mati lampu
0: sudah diputarkan.
2: Udah
0: dari
2: tarik balik, jangan cepat kali diambil pula. Ini aja LP suka sih, gula-gula.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Ani.
2: Oke, terima kasih Firdaus, selamat malam, selamat tugas, mudah-mudahan umurnya panjang terus, tetap sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Bunda Ani di Panggoy yang tentunya sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan rekan semuanya.

dan juga rekan semua, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang di luar bersama dengan keluarga sambil jalan-jalan, ataupun Anda yang di rumah saja rekan semua, tentunya saya temani Anda dengan lagu-lagu pilihan, baik itu yang dipilihkan olehnya rekan semua ataupun yang saya pilihkan untuk Anda rekan semua.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya. Ada dua lagu tentunya Rekan Sebaya. Yang pertama lagu yang saya pilihkan untuknya Pak Wajo di Krung Pase, yaitu yang saya pilihkan darinya Zinedine Zidane feat Yaya Nabila dengan judul Cinta Dari Seberang. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yusdi Cunda, darinya Roma Irama dengan judul Terkesima. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin ti ah. Tanya ang pujut dah catur becak ti ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengambil becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bilang.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina berapa ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group ni Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mah nah inan.
5: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor nah inan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye dung ku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi ku thua mentang.
8: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
7: Ye kok bisa hana lepi dung ku aji. Pu kali nung terpi ase aji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
7: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
8: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Ka puto asa tu, ho yang tame hanapa.
7: Bek puto asa, dah syah tu dan Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
7: Yang kenyan Kwaji, Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
8: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
7: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, G get kopinya, get harganya.

0: Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya, silakan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan untuk WhatsAppnya rekan sebaya, Anda hanya bisa bergabung melalui live-nya saja. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan untuk live-nya saja rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Salam Firdaus.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bang Nadar di Pusung Lama nih.
0: Bang Nadar di Pusung Lama, gimana kabarnya ini?
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Ada salam buat siapa aja nih?
1: Salam pertama Firdaus.
0: Iya.
1: Ya. Iya,
0: ada salam spesialnya?
1: Selamat malam, selamat bertugas, panjang umur, mudah rezekinya, Li.
0: Amin, amin rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk Bang Nadar ya. Bang Nadar ya, ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Ini satu deh yang ngepin malam Minggu deh.
0: Saya yang pilihkan ya.
1: Nah, pokoknya
0: ngumpulin
1: malam ini.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan mana. Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Bang Nadar di Pusung Lama yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang masih jalan-jalan bersama dengan keluarga ataupun Anda yang hanya di rumah saja rekan sebaya sambil rebahan tentunya, ataupun Anda yang di rumah saja rekan sebaya sambil istirahat ya. Tentunya masih saya temani Anda rekan sebaya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat di program acara Citra Malam Mingguan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bang Nadar di Pusung Lama, silahkan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live-nya saja. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung baik itu melalui WhatsApp ya, hanya bisa melalui live-nya saja. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai istirahat Rekan Sebaya ya. Istirahatnya yang lebih awal tentunya Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam mingguan bagi Anda yang masih malam mingguan di malam hari ini. Dan juga hati-hati di jalan bagi Anda yang sedang bekerja di jalan, seperti driver yang harus mengantarkan barang sampai ke tujuan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, untuk Anda hati-hati di jalan, semoga sampai ke tujuan tentunya Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan tentunya Rekan Sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya. Ada 3 lagu Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Elvi Sukesih dengan judul Gula-Gula yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Ani di Panggoy. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Bang Nazar di Pusung Lama, darinya Nurul Munira dengan judul Hana Mudaya. Dan lagu yang ketiga Rekan Sebaya yang tentunya saya pilihkan untuk Anda, darinya yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya, darinya The Virgin dengan judul Gila Dandut. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Mimet ih.
1: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
2: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
1: Emang bunda mau apa?
2: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil, gimana?
1: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
2: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
1: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
2: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
1: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
2: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
1: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
3: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
4: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal na bui, mangat tanya.
5: Punyo mai, patat do kupinyo.
4: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
4: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
5: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Sahabat ialah yang ketika bersama kita, dia menguatkan kita, dan apabila kita tidak di sisinya, mereka akan mendoakan kita selalu dalam kebaikan.

Radio JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.53 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan semua, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, terutama bagi Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Ada Nazar di Sigli, Nazar di Sigli, Bu Mona di Cunda, Bunda Carrera di Tempuk Tinggal, Pak Wajo di Krung Paseh, Pak Yus di Cunda, Bunda Ani di Panggoy, dan Abang Nadar di Posong Lama yang tentunya juga sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda rekan sebaya di program acara Citra Malam Mingguan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu pemisah kita di program acara Citra Malam Mingguan rekan sebaya. Selepas program acara Citra Malam Mingguan akan ada program acara Citra in the Night rekan sebaya. Tentunya masih bersama saya Ferdaus yang menemani Anda nantinya rekan sebaya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan rekan sebaya, untuk Anda satu lagu dengan judul Hanya Satu Persinggahan versi remix yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hoax Mame. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra

0: Indenike untuk edisi siar Sabtu 12 September 2026 rekan sebaya. Akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan bagi Anda rekan sebaya tentunya yang ingin bergabung di program acara Citra Indenike rekan sebaya, silakan hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852-22-35-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loks Mami. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Rekan sebaya di manapun Anda berada, barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka darinya Cutnikan dengan judul Rebah Lam Luka. Semoga lagu ini bisa menemani waktu istirahat Anda rekan sebaya di malam hari ini. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra In The Night rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bang Fedaud dengan Pak Yus lagi.
0: Iya Pak Yus, ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Yus?
1: Lagu dari ini, tapi saya nggak tahu ini lagunya Fana.
0: Judul lagunya Fana.
1: Ya.
0: Kelanjutannya?
1: Hah?
0: Emang judulnya Fana, Fana.
1: Iya.
0: Yang nyanyinya enggak tahu nih Pak Yus.
1: Enggak tahu. Jadinya udah putar kali enggak tahu juga penyanyinya itu.
0: Oh iya, berarti pernah diputarkan nih Pak Yus ya?
1: Pernah.
0: Baik. Ditunggu aja lagunya. Ini ada salam spesialnya Pak Yus.
1: Salam spesialnya buat Abang Fido saja sama Melani, sama Miar, Bahasa Saru dan Bojang. Ya, sampai
0: tuntas
1: ceranya ya.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Lagu Aceh ya, Pak Yus ya?
1: Iya.
0: Baik. Ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan Pak Yus ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Indonesia rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya kali ini juga sudah ada yang berdering setelah Pak Yus di Cunda. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Daud.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Bunda Dewi di Menasah Masjid.
0: Bunda Dewi di Menasah Masjid, ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Yang versi DJ boleh ya?
0: Boleh, dari?
2: Inka Kristi, kalau nggak salah judulnya Rela.
0: Rela dari Inka Kristi. Baik, ditunggu aja lagunya. Ini salam spesial
2: buat Daud aja ya, selalu dari Kristinya.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Ditunggu aja lagunya Bunda Dewi, nanti akan saya carikan lagunya ya.
2: Iya, makasih ya Daud. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Dewi di Menasah Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Indonesia rekan sebaya. Dan setelah Bunda Dewi serta Pak Yus, sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Iya Bang Nadar, ini belum istirahat.
3: Barusan mandi.
0: Siap. Ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
3: Rano Karno, Rea Irawan, Surga Dunia.
0: Surga Dunia. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan ya.
3: Iya,
0: ya, assalamualaikum.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Bang Nandar di Pusung Lama yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra In The Night rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada, baik Anda yang sudah istirahat di malam hari ini ataupun Anda yang belum istirahat dengan sebaya, tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan tentunya rekan sebaya, kali ini sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, ada dua lagu. Yang pertama lagu dengan judul Fana yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yusdi Junda, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Rano Karno dan Ria Irawan dengan judul Surga Dunia yang sudah dipilihkan olehnya Bang Nadar di Pusong Lama. Dan untuk Bunda Dewi, harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Albilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tip sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan tang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyat tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji. Ase roh ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra in the Night. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ya, kan dengan Pak Walom Dompe Dompengan Kedau Kite Kodok
0: Tengah. Iya, Pak Ojo, gimana kabarnya? Ini belum istirahat ya, Pak Ojo ya? Iya betul, masya Allah, masya Allah. Pak Wajo, ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini untuk menemaninya?
1: Konyonya kendai lagu Muno Pak Waleke macam.
0: Ah, ada. Lagu Gayo ya, Pak Wajo?
1: Ya, Pak Wal punya macam macam yang tak kita jamun.
0: Baik, ditunggu aja lagunya.
1: Salam, walaum.
0: Salam spesial.
1: Salam spesial, panenah bawa kirim mulai. Mungkin tahu bikin nanti, hai bawa melakai, bulu dalam badan sehat, dan bulu sejahtera.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga untuk Pak Wajo, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, ya. Ini Pak Ajo ingin mendengar, ditunggu aja lagunya ya.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan semuanya, sudah ada Pak Ajo di Krung Pase yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra in the Night rekan sebaya. Dan tentunya rekan semuanya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sedang istirahat di malam hari ini. Dan tentunya rekan sebaya juga bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Wajul dan rekan sebaya lainnya yang sudah bergabung, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya, dan juga selamat istirahat saja bagi Anda. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang belum istirahat dan ingin bergabung serta ingin merequest lagu favorit Anda Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-223-56469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya Rekan Sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya. Ada dua lagu Rekan Sebaya. Pertama lagu darinya Inka Christy dengan judul Rela, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi di Menasa Masjid. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Wajo di Kerung Pase, dengan judul yang saya pilihkan untuk Pak Wajo, yaitu dengan judul Jinky. Dan penyanyinya dari Wahdini yang saya pilihkan untuknya Pak Wajo. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, kilo rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen alung dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyingkapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah,
5: maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki pasti terjadi, karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra in the Night. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra in the Night, silakan hubungi di 0852225 6469 untuk live dan WhatsApp rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai istirahat di malam hari ini rekan sebaya. Ataupun Anda yang belum bisa istirahat rekan sebaya, tentunya masih saya temani Anda hingga pukul 12 malam nantinya rekan sebaya. Dan juga bagi Anda yang mungkin lagi bekerja di malam hari ini, tetap semangat rekan sebaya. Dan tentunya masih saya temani Anda rekan sebaya dengan pekerjaan Anda. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang sudah mulai istirahat, harap periksa kembali jendela pintu apakah sudah terkunci dengan aman dan kuat tentunya rekan sebaya, agar istirahat Anda nyaman dan tenang rekan sebaya. Dan juga bagi Anda rekan sebaya yang mungkin ingin mendengarkan lagu favoritnya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsApp rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya.

Radio CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Indenak, silakan hubungi di 0852-223-56469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-2459 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya rekan supaya Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Nok Semawai. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan supaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan rekan supaya kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan supaya. Ada dua lagu tentunya rekan supaya. Yang pertama lagu darinya Al-Farisi dengan judul Sumpah yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Eri Susan dengan judul Tak Bisa Melupakanmu. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra in the Night. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Internet rekan sebaya, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas Daud. Selamat malam
0: Ibu. Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Salmi dong yang di Tengkar.
0: Bunda Salmi di Tengkar. Gimana kabarnya ini Bunda Salmi?
1: Oh, alhamdulillah kabarnya baik, semangat
0: itu. Alhamdulillah. Ini lagunya Bunda Salmi.
1: Lagu apa nih, Bunda Daud?
0: Bebas, mau lagu apa ini?
1: Oh, bebas.
0: Mm-hmm.
1: Oh, lagu apa yang enak ya malam minggu?
0: Lagu.
1: Oh, ini yang siapa Bunda Daud pilih ya yang enak ya?
0: Baik, nanti saya pilihkan untuknya Bunda Salmi ya.
1: Iya,
0: Bang Daud. Salam spesialnya Bunda Salmi.
1: Salam spesialnya untuk Bang Vito Bajalan. Selamat malam minggu. Mm-hmm. Selamat bertugas. Ya, selalu semangat dalam bertugas.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ditunggu aja lagunya Bunda Salmi, nanti akan saya pilihkan lagunya ya.
1: Iya, Bang Vito Daud.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Salmi di untuk kat yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Indonesia rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Salmi di Utengkat, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sedang istirahat rekan sebaya di malam hari ini. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ada lagu favoritnya yang ingin Anda dengarkan rekan sebaya di malam hari ini, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu yang saya pilihkan untuknya berasal Midi Utengke darinya Yaya Nabila dengan judul Mutiara, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Effendi Maulana dengan judul Tebayang-bayang. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukanlah golongan ini daripada orang beriman yang sempurna imannya, orang yang suka mengancam, suka melaknat, yang suka berkata kufur dan yang suka memaki." Hadis riwayat Ahmad.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra in the Night. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya. Dan bagi Anda rekan sebaya tentunya yang ingin bergabung di program acara Citra in the Night, silakan hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya, dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sedang istirahat di malam hari ini rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, sebelum Anda istirahat, pastikan jendela kamar sudah tertutup dengan aman rekan sebaya, agar istirahat Anda lebih nyaman di malam hari ini rekan sebaya. Dan juga untuk Anda rekan sebaya yang masih bekerja di malam hari ini, seperti Anda yang harus mengantarkan barang tentunya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan hati-hati di jalan, semoga Anda sampai ke tujuan rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sedang mendengarkan atau yang setia mendengarkan di 94,4 FM, atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat istirahat bagi Anda yang sudah mulai istirahat di malam hari ini. Dan tentunya semoga di malam hari ini Anda bisa tidur dengan nyenyak dan bisa istirahat dengan nyaman rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya yang sudah istirahat. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai siap-siap rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, kali ini sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya. Ada 3 lagu rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Joel Pase feat Subortang feat Opai dengan judul Wamule, yang saya pilihkan untuknya Anda rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya dilanjutkan dengan lagu darinya Mala Agata dengan judul Jalan Datar. Dan lagu yang ketiga rekan sebaya darinya Iklim dengan judul Mimpi Yang Hilang. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat dahulu. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penyakit umat dahulu itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terlalu banyak bersenang-senang, terlalu mewah, terlalu mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu, merebut harta benda dunia, saling memarahi dan saling dengki hingga timbulnya zalim menzalimi." Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Radio CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda masih di program acara Citra in the Night. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai istirahat rekan sebaya di malam hari ini rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, sebelum Anda istirahat, pastikan pintu jendela sudah terkunci dengan aman dan periksa kembali regulator seperti regulator gas ya. Apabila tidak meyakinkan, harap dicabut saja rekan sebaya demi kenyamanan dan keamanan tentunya rekan sebaya. Dan juga tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM. Atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan juga tentunya bagi Anda rekan sebaya yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 ataupun Anda yang sedang bertugas ya, tetap semangat untuk Anda rekan sebaya. Dan tidak terasa rekan sebaya, hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Citra in the Night rekan sebaya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23.54 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra in the Night. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya, terutama bagi Anda yang sudah bergabung di program acara Citra in the Night. Ada Pak Yusdi Cunda, Bunda Dewi di Menasa Masjid, Bang Nadar di Busung Lama, Pak Wajud di Krung Pase, dan Bunda Dewi di Menasa Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra in the Night rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda rekan sebaya di program acara Citra in the Night. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu menghukum hakim, sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan untuk setiap kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.